Ya baik Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wanda Sona Alham. Dan hari ini tanggal 7 Juni 2026. Nah Sobat Budaya, hari ini itu ada beberapa peringatan hari besar macam itu. Hari apa itu? Jadi kita harus peduli hari ini, karena hari ini hari peduli sedunia Sobat Budaya. Dan ini dirayakan secara internasional, bahkan untuk menginspirasi itu merayakan tindakan-tindakan kebaikan ya, serta juga kepedulian yang pasti gitu ya. Mana diperingati hari kepedulian sedunia setiap tahun tanggal 7 Juni. Ini peringatan ini diperingati oleh masyarakat secara internasional. Dan Sobat Budaya, peringatan ini memberi kesempatan untuk orang ya, ini mempraktikkan kepedulian kepada orang-orang yang lebih dari sebelumnya, yaitu World Caring Day gitu ya. Dan Sobat Budaya melansir laman Merah Putih World Caring Day ini dilatar belakangi dengan kehidupan 9 hari seorang bayi bernama Bridget itu. Kenapa begitu? Jadi kisahnya itu ada nih Sobat Budaya ya. Di mana World Caring Day ini dilatar belakangi dengan kehidupan 9 hari seorang bayi bernama Bridget, di mana bayi ini Sobat Budaya lahir secara prematur ya, seorang ahli IT Sona McGrin ini membuat situs Caring Bridge pertama. Dan berkat Sona inilah, oh namanya sama saya ya. Seorang ahli IT ini bernama Sona. Jadi berkat Sona ini Sobat Budaya, teman dan keluarga dapat menerima pembaruan kesehatan bayi Bridget ini secara online, bahkan sampai bisa memberikan bantuan untuk sang bayi dan juga keluarganya. Dan tindakan kepedulian yang sederhana ini dapat memicu efek domino yang luas itu Sobat Budaya. Dan memperingati World Caring Day, dalam memperingati ini ada beberapa cara juga yang dapat pacak kita lakukan. No? Ya, mulai dari tindakan kecil, ya ini tentu akan berefek besar untuk beberapa orang. Seperti misalnya menanyakan bagaimana keadaan seseorang dengan maksud dan tujuan seperti itu ya. Dan juga menanyakan seseorang itu bagaimana mereka mencari tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka dan menunjukkan bahwa kita itu peduli. Dan menjadi sadar akan kebutuhan orang lain juga dan terhubung kembali secara online untuk bertemu dengan teman, keluarga yang tinggal jauh atau juga dengan mereka yang sudah lama tidak berbicara satu sama lain. Dan meluangkan waktu untuk orang yang kita cintai, berbagi cerita juga. Nah itu terbilang sederhana ya Sobat Budaya. Jadi ya mari kita sama-sama untuk selalu menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang sekitar. Ya karena berbuat baik dapat memberikan kebahagiaan dalam diri dan juga melegakan jiwa gitu ya. Mantap jiwa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
2: Nah, Sobat Budaya, informasi kali ini kembali ku sampaikan, perusahaan sawit wajib patuh pada harga TBS, dan dalam hal ini harga TBS sawit Rp2.500 per kilogram saat ini Pemkab Bangka sedang minta perusahaan patuh. Jadi harga TBS tandan buah segar, ya, tandan buah sawit ini pada kisaran Rp2.500 per kilogram. Tapi pemerintah dalam hal ini akan terus pantau sampai pihak perusahaan menetapkan harga sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini yang disampaikan Bupati Bangka Tengah, Al-Ghafri Rahman. Sobat Budaya, Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman ini akan menindak tegas perusahaan yang tidak beli TBS di bawah atau di bawah harga yang ditetapkan. Itu kata ini diminta perusahaan sawit merespon positif peraturan Menteri Pertanian nomor 13 tahun 2026 tentang tata kelola penetapan harga TBS. Jadi semuanya wajib ikut aturan yang telah disepakati. Sementara petani sawit di Desa Celuak, Kamarudin berharap pada perusahaan dan petani pajak komitmen menjalankan tata niaga sawit sesuai regulasi. Jadi pihak meminta perusahaan sawit patuh aturan tersebut. Ya Sobat Budaya, sekian kabar berita.

harmonisasi antara Melayu Cina di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibarat lukisan atau mozaik indahnya kerukunan hidup antar masyarakat di negeri serumpun sebalai. Apalagi semboyan Tongin Fangin Cicong atau Cina, Melayu sama saja, sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di Bangka Belitung. Istilah ini menjadi cermin eratnya simbol kebinekaan. Istilah ini terus menggema sehingga tidak ada pengkotak-kotakan antara Cina dan Melayu. Mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang menjadi kearifan lokal dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Bangka Belitung.

Provinsi Bangka Belitung memiliki banyak tradisi adat budaya. Salah satunya adalah nganggung. Nganggung merupakan tradisi budaya masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Tradisi ini biasanya dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar seperti Lebaran, pernikahan, atau penyambutan tamu kehormatan. Tradisi nganggung dulang merupakan wujud semangat gotong royong antar warga. Dan tradisi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama warga supaya tercipta kerukunan dan kedamaian. Nganggung dulang adalah budaya membawa makanan lengkap di atas dulang yang ditutupi dengan tudung saji. Di dalamnya berisi nasi, lauk pauk, buah-buahan, dan juga aneka kue. Sedangkan dulang adalah talam atau nampan yang biasanya terbuat dari kuningan dan bentuknya bulat. Semua warga ikut serta dalam acara nganggung dulang. Masyarakat membawa dulang berisi makanan, kemudian berkumpul bersama di sebuah tempat, baik itu di masjid, balai adat, atau di gedung pertemuan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut serta dalam acara ini.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au, po nak tahu dah.

0: pada pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es di RRI-nya es.
1: Ya sinyal kuat deh.
0: Atau
1: dari Amerika nunggu.
0: Jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh ge, apau deh mai.
0: Neh, pok denger kata mbak penyiar ne es.
1: Mana?
0: Neh dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia.

begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Mata lagi, Mai. Kau nela tak pacem nih, kini-kini nanya. Ya, aku tak akan terpeter ya, Mai.
3: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
2: Cuman aku takut ke sana, Wak.
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, daun pandan telah lama dikenal sebagai penambah aroma makanan, produk kecantikan, dan kesehatan. Di samping itu, daun ini juga dapat dijadikan bahan baku kerajinan anyaman tikar. Kerajinan anyaman tikar pandan ini dapat kita temui hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Anyaman tikar pandan merupakan warisan kearifan lokal sejak zaman dahulu. Ibu Saini adalah salah satu pengrajin anyaman tikar yang ada di Desa Simpanggong, Kecamatan Simpang Tritip, telah menekuni pembuatan anyaman tikar pandan ini sejak muda. Perempuan berusia 65 tahun mengaku keterampilan menganyam ini warisan yang dimilikinya secara turun-temurun. Jenis pandan yang digunakan oleh Ibu Saini terdiri dari dua jenis, yaitu rumbei atau pandan air dan jelutu atau pandan duri. Untuk bahan baku, Ibu Saini memperolehnya dari kerabat dan keluarganya. Untuk proses pembuatan anyaman tikar, tumbuhan sejenis perdu ini harus melalui beberapa tahapan sebelum dianyam. Untuk jenis rumbei, daun dibersihkan dan dibelah sesuai dengan keinginan ukuran hasil anyaman. Daun kemudian dijemur kurang lebih setengah hari. Untuk jenis jelutu, daun dibersihkan dan dibuang durinya terlebih dahulu. Kemudian dibelah dan direndam selama kurang lebih 2 malam. Setelah itu dijemur hingga mengering. Saat ini permintaan pasar untuk anyaman sangat sedikit, seiring dengan keberadaan tikar-tikar sintetis yang lebih bervariatif dan disukai oleh masyarakat. Dahulu, daun pandan hanya digunakan untuk membuat anyaman tikar saja. Namun kini, berbagai macam kerajinan dapat dihasilkan dari anyaman pandan ini, seperti tas, sandal, topi, kotak tisu, sarung, bantal kursi, taplak meja, sejadah, dan sebagainya. Anyaman tikar pandan ini merupakan warisan budaya.

0: Sejak kecil, kita sudah mengenal buku. Buku yang berisi tulisan atau gambar menjadi dokumentasi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya manusia, baik itu sebagai catatan sejarah maupun sumber ilmu pengetahuan. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku, aku bebas.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, ya dah lama lagi ada pesta besarnya, Es.
2: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begil? Menelo kak makan gratis kita, Mai. Enak, Pak Mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata Pak makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, Pak nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, ge, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, ge, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik Sobat Budaya, di Merapede kesempatan kali ini kembali informasi akan ku sampaikan untuk Sobat Budaya semua. Dan Sobat Budaya, kali ini terkait dengan Festival Pasir Padi yang akan dilaksanakan tanggal 19 sampai 21 Juni. Pemerintah Kota Pangkal Pinang ini akan menggelar Festival Pasir Padi ke-7 tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di Pantai Pasir Padi. Di harapan festival ini lebih meriah dari sebelumnya. Hal ini disampaikan PJ Sekda Kota Pangkal Pinang, Budianto. Kata dia, kunjungan wisatawan selama festival akan berdampak ke ekonomi berantai ke berbagai sektor usaha Pangkal Pinang. Hanya sektor pariwisata, tapi juga hotel, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, sampai ekonomi kreatif masyarakat. Dan tentu diharapkan tingkat hunian hotel selama festival ini akan meningkat seiring bertambah jumlah wisatawan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, Yan Rizana, menyampaikan Festival Pasir Padi menjadi agenda wisata berskala nasional dan promosi secara masif dinilai penting untuk menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Festival Pasir Padi ke-7 ini sudah mengarah menjadi event skala nasional dan tentu diharapkan dukungan dari media juga untuk membantu mempublikasikan kegiatan ini sehingga masyarakat luar itu pacak mengetahui Pangkal Pinang punya agenda wisata yang menarik.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Po nak tahu dah S?
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelok kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya Es. Pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nek, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak Es. Sambil ngetem di kebun, ke kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya mengambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Jadi isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh muncul. Jadi, tarik. Sama mana nak arkina?
2: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit enggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa enggak sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
2: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 kasar, hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Mata lagi mai, konela takut cuma kini kini nanya, ya aku takut kata peter ya mai.
2: Sini F, masuk rumah lu S, besar peter nih.
1: Kemana aku takut ke sana?
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: S.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah S?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
0: Ya S, ya dah lama lagi ada pesta besarnya S.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah?
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
0: Oh, Dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuma kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin S, di RRI-nya S.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Atau
1: dari Amerika, no?
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, S. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, S.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, S.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Kat belitung ni. Ni, ni.
1: Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini terkait dengan sampah. Sobat Budaya, di mana Pemkab Bangka tegaskan menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ya Sobat Budaya, informasi ini di rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Bangka menegaskan hal itu dan disampaikan oleh Wakil Bupati Bangka Sabudin saat gotong royong membersihkan kawasan Jalan Protokol Jenderal Sudirman Sungaliat. Dan Sobat Budaya, menurut Wabub Sabudin, peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan juga menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan memang harus selalu diingatkan, dan dalam hal ini dirinya mengajak bersama-sama untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dan ia mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya menumbuhkan budaya hidup bersih melalui berbagai program, salah satunya kegiatan Jumat Bersih yang rutin dilaksanakan. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pak, nak pagi mai.
2: Pak nak tahu dah es?
1: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, nyada lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pak, kalau macam orang berdua lalu kene ngapanya?
2: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
1: dari Amerika, nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

kelak, atau nanti ya. Delay adalah salah satu contoh kata yang menyimpan keunikan di dalam ragam kata dan bahasa daerah yang Bangka Belitung miliki.

0: ya, Mai.
1: Sini, Ef. Masuk rumah lu, Es. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut kesenuan.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kata petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Oke, baik seperti saudara sobat budaya. Nah, tak terasa yuklah 55 menit berlalu dari pukul 9. Dan artiaku Wanda Sonalham juga harus pamit undur diri. Nganti ikat-ikat kawanku yang lain ada Regina Rizky. Dan tetap stay di perempat RRI Sungai Liat. Di sisi waktu Niko akan hadirkan lagu pilihan untuk sobat budaya semua.
1: Roposa.

0: Agul, what time is it? Terik di matahari? Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pak, nggak pagi, Mai.
2: Kok nggak tahu deh, Es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nggak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Ya bukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nih, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
2: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
1: dari Amerika, nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oke. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
2: Nih dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Pagi, Mai. Gila nggak buku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Sepatu Merah Alkisah. Pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya.
5: Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa?
6: Itu adalah bintang, Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya.
4: Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun, hanya sandal itu yang ia punya.
6: Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit.
4: Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang.
5: Lihat, Bu, aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku.
6: Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya.
5: Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak.
6: Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya.
5: Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya. Jadi milikku sekarang.
6: Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu.
4: Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari, saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen.
7: Ia tidak pantas.
4: Tapi Karen tak peduli, karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya.
7: Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa.
4: Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya.
7: Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu, sudah sangat kotor.
5: Tidak, aku menyayangi sepatu merahku.
7: Oh Karen, jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus.
4: Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu.
5: Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya.
4: Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah.
5: Aku tak mau memakai benda ini.
7: Tapi nenek merajutnya untukmu.
5: Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng.
7: Paling tidak makanlah sedikit, sayang.
4: Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit.
5: Lihat, Nek. Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa.
7: Ya, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu.
4: Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko.
5: Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini.
7: Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman. Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah.
5: Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan dua pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini.
7: Ah, gadis kecil. Andai saja kau tak keras kepala.
4: Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota.
7: Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman.
4: Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun. Sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah.
7: Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu.
4: Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya.
8: Oh, Kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini.
5: Ah, tuanku, kau membuatku tersipu.
8: Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah.
4: Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari.
5: Mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi?
4: Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari.
7: Karen, kembalilah!
4: Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari.
5: Cukup! Aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji, berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti.
4: Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya. Dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan.
5: Aku tahu aku keras kepala. Namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek.
4: Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan.
8: Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya?
4: Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia.
1: Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Ke-12 putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu.
9: Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusak hanya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti.
1: Akhirnya raja berkata,
9: siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup.
1: Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin.
10: Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti?
2: Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib.
10: Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal.
2: Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun.
11: Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah.
2: Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik.
12: Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri.
2: Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek.
10: Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu.
12: Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu.
2: Pada saat itu raja mendatangi sang pemuda.
9: 2 hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu.
2: Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelas

0: Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri.
1: Oh, seseorang menginjak gaunku?
0: Tidak mungkin. Mungkin kau sendiri yang menginjaknya. Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir.
1: Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya, seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh.
0: Oh, berhentilah bermimpi. Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini.
2: Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya.
0: Sudahlah, jangan bicara ngawur. Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak, seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu.
3: Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu?
4: Ya, Yang Mulia.
0: Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Ke-12 putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya.
5: Di kerajaan yang jauh, pria maupun wanitanya memiliki rambut panjang dan tergerai. Itu karena semakin panjang rambut mereka, semakin kuat sihirnya. Oh. Izinkan aku memperkenalkan Tiffany, wanita dengan rambut terpanjang dan paling indah. Hanya mereka yang sudah menonton channel Wow Fairy Tales yang bisa lebih cantik darinya. Siapa yang bisa lebih cantik dariku? Jadi, Tiffany memiliki rambut paling ajaib di kerajaan di seluruh wilayah kerajaan. Tiffany menggunakan rambutnya untuk melakukan trik mencolok dan menarik perhatian. Dia dan orang-orang kerajaan memandang rendah mereka yang berambut pendek, bukan rambut ajaib. Dulu, Tiffany menggunakan rambutnya untuk membantu orang seperti yang disarankan oleh ibunya. Jangan ragu untuk mengorbankan rambutmu untuk menyelamatkan orang yang kau cintai. Namun setelah kematian ibunya,

0: Karena persekongkolan orang berambut pendek, Tiffany berubah. Dia berubah menjadi suka pamer dan sangat menjengkelkan. Anehnya, orang-orang masih memujanya. Banyak pemuda yang melamar Tiffany. Namun, dia hanya tertarik pada Pangeran Ryder. Dia segera menjadi putri berambut panjang. Kesombongan Tiffany semakin menjadi-jadi. Dia membuat tim pelayan hanya demi untuk merawat rambut ajaibnya. Ruangan perawatan rambut terbaik hanya diperuntukkan baginya. Tiffany memaksa Ryder untuk mengadakan pesta setiap minggu agar dia dapat memamerkan rambutnya. Lihatlah ini, lihatlah pancaran sinar indah dari rambutku. Meski begitu, Ryder tetap memanjakan istrinya. Namun semuanya berubah saat Tiffany mengalami kecelakaan.
1: Ini tidak mungkin terjadi, bukan?
0: Saat sadar, putri berambut panjang itu telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawanya.
1: Apakah kau sudah sadar?
2: Apa yang kau lakukan pada rambutku? Siapa kau sebenarnya?
1: Aku Tonsor. Aku menemukanmu tersesat di hutan ini, Yang Mulia. Saat itu, rambutmu sudah hilang. Aku harus membawamu ke sini.
2: Di mana? Di mana ini?
1: Ini kampung rambut pendek.
2: Apa? Aku harus tinggal di sini.
1: Hai. Jika kau kembali, mereka akan membuangmu. Jangan harap mereka akan mengenali dirimu.
2: Dia tidak bersalah. Rambutku lah yang rontok.
0: Dengan enggan, Tiffany menerima tawaran dari pemuda itu. Untuk tinggal di sini, Tiffany harus bekerja, benar-benar bekerja, bukan hanya menggunakan rambut ajaibnya. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena tidak suka bertani, Tiffany mulai melayani orang-orang berambut panjang. Dan dia benar-benar tidak tampil dalam hal apapun.
2: Bagaimana bisa menyisir rambut menyebabkan kebakaran?
0: Meski mengalami kesulitan, Tiffany tidak berani pulang. Dia terlalu malu dan tidak ada yang mengenalinya.
1: Apakah kau dipecat lagi? Ayo bekerja bersamaku.
0: Namun, sebelum dia bisa memulai...
2: Kau pendatang baru ya? Lihatlah itu, rambutmu bahkan tidak sepanjang ekor kuda.
0: Baru pada saat itulah, Tiffany menyadari betapa dia dulu sangat keterlaluan. Anehnya, Tonsor membela dia. Dia bahkan rela kehilangan pekerjaan untuk menyelamatkan Tiffany. Tiffany sadar bahwa dia telah salah memahami orang-orang berambut pendek. Dipersatukan oleh kurangnya sihir, mereka saling membantu dengan sukarela. Tonsor dan orang-orang berambut pendek khususnya banyak membantu Tiffany.
2: Siapa yang meminta bantuan?
0: Lambat laun, terbentuklah hubungan antara keduanya. Suatu hari, Tiffany harus sendiri mengunjungi ibu kota. Tidak ada yang mengenalinya sebagai putri berambut panjang. Dan dia melihat mantan suaminya, Ryder. Namun dia tampak berbeda. Mengapa rambut itu terlihat aneh? Tapi aku mengenalinya. Apa itu rambutku?
2: mencuri rambutku.
3: Bukanlah itu sang putri?
4: Benar, wajah itu wajahnya sang putri.
2: Tentu saja, Tiffany langsung ditangkap.
3: Aku tidak menyangka ternyata kau masih hidup.
2: Ternyata, Ryder sudah hidup lama sekali. Dia mencuri rambut indah untuk menjaga masa mudanya. Karena Tiffany sangat terkenal, dia menipunya agar mau menikah demi memenuhi rencana jahatnya.
3: Aku pernah memiliki rambut ibumu, tapi milikmu jauh lebih baik.
2: Rambut pendek itu telah menyakiti ibuku. Seperti itu, bukan?
3: Aku mempekerjakan orang-orang itu. Kali ini tidak ada bedanya. Tonsor itu seharusnya mengakhiri hidupmu. Dengan begitu, rambut itu akan menjadi milikku. Setelah aku sudah cukup kuat, aku akan benar-benar menguasai sihir rambut kerajaan.
2: Ryder menggelar persidangan publik terhadap Tiffany untuk mengelabuhi orang-orang.
3: Wanita berambut pendek ini telah menyakiti istriku, mencoba meniru identitasnya. Kita akan ajukan tuntutan. Segera jatuhkan hukuman. Tidak ada alasan.
4: Hentikan!
2: Tonsor tiba-tiba muncul, membeberkan semua kesalahan Ryder.
4: Rambut itu persis sama dengan rambut sang putri sebelumnya.
2: Aku langsung mengenalinya. Ini sebuah pemalsuan.
3: Dan setelah itu, rambut semua orang akan menjadi milikku. Dan kau juga.
2: Tonsor turun tangan, bergegas membantu Tiffany. Namun dia harus menukar nyawanya demi nyawa Tiffany. Tonsor!
1: Ingatkah kau, Tiffany? Kita sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama. Kaulah yang menyelamatkanku. Aku mencintaimu sejak saat itu. Aku memotong rambutmu, menipu sang pangeran, dan menyembunyikanmu. Maafkan aku. Maafkan aku.
2: Tidak! Tidak! Ajaibnya, perasaan Tiffany memicu keajaiban pada rambutnya.
3: Aku tahu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup.
2: Rambutnya menolak Ryder dan kembali pada Tiffany. Namun, sihir baru itu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Tonsor. Jangan ragu mengorbankan rambutmu untuk menyelamatkan orang yang kau cintai. Tiffany memutuskan untuk mengorbankan seluruh rambutnya untuk menarik kekuatan penuhnya.
1: Tiffany?
2: Meskipun rambutnya rontok, Tiffany telah menyelamatkan pria yang dicintainya. Dan dia telah mengubah pola pikir seluruh kerajaan. Kedua pasangan manusia berambut pendek ini telah menyelamatkan seluruh kerajaan. Sejak itu, orang-orang berambut panjang dan pendek mulai hidup bersama secara damai. Adapun Tiffany, dia sudah dewasa dan menjadi penguasa yang syah. Dan anehnya, rambutnya mulai tumbuh lagi. Sehingga dia bisa menggunakannya untuk membantu kerajaan sekali lagi. Di sebuah kerajaan antah berantah, garis keturunan kerajaan selalu melahirkan pasangan kembar. Seorang bayi dengan rambut emas yang tergerai, dan seorang bayi lagi dengan rambut perak seperti helai benang. Menurut legenda yang diturunkan oleh dewa selama ratusan tahun,
3: Subscribe Wow Fairy Tales, ayo!
2: Ups, skripnya salah.
3: Oh, pasangan kembar kerajaan.
2: Hanya anak berambut emas yang dianggap sebagai ahli waris yang syah. Sementara anak berambut perak seperti Sylvie tidak dianggap sebagai ahli waris. Sang kakak tertua Kraisa selalu diperlakukan dengan lebih baik daripada Sylvie. Semua emas yang berharga dan langka di seluruh kerajaan disita untuk digunakan bagi sang putri emas Kraisa. Putri perak tidak diperlakukan dengan sama. Dia hanya diperbolehkan memiliki harta perak. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin menjadi seperti kakaknya. Kraisa mencintai Sylvie. namun tidak terlalu memperhatikannya karena tugas kerajaan. Akibatnya, sang putri perak merasa semakin terkucil. Di hari ulang tahun mereka yang ke-18, diadakan perayaan besar untuk pasangan kembar kerajaan itu. Dengan Kraisa sebagai sang protagonis tentunya. Putri perak Sylvie hanyalah seorang tamu yang tidak disebutkan namanya, meskipun memiliki tanggal lahir yang sama dengan kakaknya. Merasa sedih dan sendirian, Sylvie meninggalkan perayaan itu tanpa seorang pun menyadarinya. Dia mendapati dirinya telah sampai di sebuah pasar gelap tanpa menyadari bagaimana dia sampai di sana. Apa itu? Cincin emas? Bukankah seharusnya keluarga kerajaan menyita semua emas? Di pasar gelap, kau bisa menemukan apa saja. Harganya cukup mahal, sayangku. Sylvie mengosongkan sakunya untuk membeli cincin itu. Dia sudah lama menginginkan barang dari emas.

0: pengetahuan Sylvie, roh emas telah terperangkap di dalam cincin itu selama ratusan tahun. Dan Sylvie dengan tidak sengaja telah membebaskannya.
1: Aku telah membaca pikiranmu. Aku akan membantumu menjadi putri emas untuk membalas budimu.
2: Tidak, jangan. Siapa kau? Aku tidak mengerti.
1: Tidak apa-apa. Tentang apakah kau ingin menjadi putri perak seumur hidup?
0: Meski ragu, pujukan manis itu menyentuh hati Sylvie.
1: Dengan sihir ini, kau harus menukarkan sesuatu dari perakmu dengan itu. Sesuatu yang kupilih.
0: Sylvie setuju tanpa ragu-ragu.
1: Mandilah dengan ramuan ini.
0: Ramuan itu mengubah bak mandi Sylvie menjadi bak mandi ajaib. Tanpa sepengetahuan sang putri perak, ramuan itu juga telah mempengaruhi Krisa. Bak mandi ajaib tidak hanya mengubah Sylvie, namun juga menukar warna rambutnya dengan sang kakak, sang putri emas. Seluruh kerajaan terguncang oleh peristiwa yang belum pernah terjadi ini. Pada akhirnya, mereka mengikuti kata-kata yang melegenda itu, menjadikan Sylvie sebagai sang pewaris. Dengan demikian, Sylvie menjadi putri emas yang selalu diimpikannya. Menjalani kehidupan mewah yang dia dambakan. Sylvie tidak pernah sebahagia ini. Sekarang, kemanapun dia pergi, Sylvie selalu menarik perhatian semua orang. Tidak ada seorang pun yang acuh tak acuh seperti saat dia adalah putri perak.
1: Dia sangat cantik. Jangan terlalu kentara. Memangnya tidak apa-apa jika kau berterus terang ya?
0: Namun Sylvie tidak menyadari tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang putri emas.
1: Sylvie!
0: Untuk menjadi ahli waris, Sylvie harus belajar banyak hal. Tapi dia kesulitan beradaptasi dengan cepat.
1: Sylvie! Sylvie!
0: Sylvie sering dimarahi oleh raja.
1: Sylvie! Bagaimana kau menjadi pewaris yang seperti ini? Tahukah kau kalau kakakmu...
2: Kenapa kakakku?
0: Tentu saja, hari di mana Sylvie tidak tahan lagi telah tiba. Benar-benar merasa kecewa, sang putri pun pergi. Saat ini, Sylvie hanya ingin sendiri. Namun dia tidak bisa lepas dari perhatian orang lain.
1: Kau membuatnya takut? Kau pikir itu bukan kau?
0: Sambil melamun, Sylvie berjalan kembali ke kamar lamanya. Dia terkejut dengan kehadiran kakaknya.
2: Sylvie, kaukah itu?
0: Dulu, Krisa dibebani tanggung jawab sebagai ahli waris. Menjadi seorang putri perak telah memberi Sylvie kebebasan untuk melakukan apapun yang disuka tanpa pengawasan. Menjadi putri perak ternyata sangat kesepian. Tidak ada seorang pun yang mau berteman denganku. Aku seperti hantu. Aku mengerti betapa kesepiannya perasaanmu, dan aku tidak pernah memperhatikannya. Maafkan aku, Sylvie. Tidak, aku juga tidak tahu seberapa keras kau telah berjuang.
1: Selamat. Tapi sekarang saatnya melunasi hutangmu.
0: Roh emas datang untuk mengumpulkan apa yang telah disetujui Sylvie.
1: Dan yang kuinginkan sebagai balasannya adalah kakak perempuanmu.
2: Apa? Bagaimana mungkin?
1: Itu kesepakatan. Sesuatu dari perakmu dan pilihanku.
2: Tidak, dia kakakku. Aku tidak akan.
1: Jangan menyangkal perjanjian.
0: Roh yang marah berubah menjadi makhluk emas dan mengejar kakak beradik itu untuk menuntut hutangnya. Dan mereka dibawa ke istana raja. Makhluk emas itu dengan mudah mengalahkan perlawanan lemah apapun.
1: Cukup permainan ini.
0: Dia bertekad untuk mengklaim saudara perempuan perak, Krisa.
2: Ini salahku. Jika aku tidak egois. Jika aku peduli padamu.
0: Tiba-tiba, Sylvie menyadari bahwa dia masih memegang ramuan roh emas. Selama kau aman, aku tidak membutuhkan semua materi ini. Iblis tidak dapat mengambil sesuatu yang bukan merupakan bagian dari kesepakatan. Ambil aku saja.
1: Bukankah kau termasuk dalam garis keturunan bangsawan? Benar, aku Virgol, penguasa emas pertama. Dan juga orang yang mengarang legenda palsu. Aku termakan oleh nafsuku akan kekuasaan. Ketika aku meninggal, Dewa Kematian menghukumku karena penipuanku. Dan jiwaku terperangkap dalam cincin emas. Aku hanya bisa dibebaskan jika ada putri atau pangeran perak menyentuh cincin itu. Melihat ke dalam pikiran Sylvie, aku menyadari kesalahanku. Aku menyebabkan keturunanku menderita. Itu sebabnya aku mengatur drama ini. Agar kalian berdua bisa saling memahami. Jadi ramalan itu bohong. Aku minta maaf. Karena itu, aku membuatmu menderita. Aku tidak pernah memahamimu.
0: Roh emas menebus kesalahannya dan mampu melampauinya. Penampilan luar tidak lagi penting. Tidak ada lagi putri emas atau putri perak. Dan Sylvie akhirnya menemukan apa yang benar-benar membuatnya bahagia.
3: Dalam dunia mitos, bulan selalu diyakini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lautan luas. Setiap malam, Dewa Bulan memancarkan cahayanya yang berkilauan ke permukaan laut. Pada saat yang sama, peri laut, roh halus dari kedalaman laut, akan memanfaatkan kekuatan dari kehangatan cahaya itu dan menciptakan gelombang pasang yang kuat. Sirena yang merupakan seorang bidadari laut dipercayakan dengan tanggung jawab mengawasi wilayah lautan dan penghuni bawah lautnya.
0: Mengapa aku tidak bisa mengendalikan gelombang pasang seperti ibu?
3: Terkadang gadis muda itu merasa tidak berdaya dalam melindungi makhluk laut dari gangguan manusia.
0: Kau akan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan gelombang pasang setelah menemukan cahaya bulan yang sangat berarti dalam hidupmu. Sama seperti ikatan yang ada di antara Dewa Bulan dan ibumu ini.
3: Namun, Ibu Sirena meninggal dunia sebelum waktunya, meninggalkan putrinya sendiri. Sirena, bidadari muda, mengambil peran sebagai ibunya, terus-menerus menunggu datangnya cahaya bulan yang disayanginya. Dan akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba.
0: Salam untukmu, bidadari laut yang agung, kau kasang penjaga bulan. Benar. Aku ditakdirkan untuk menjadi penjaga bulan setelah masa pemerintahan ibuku berakhir. Jadi, dia mengirimku ke sini untuk berteman denganmu. Bawa aku jalan-jalan berkeliling. Aku tidak pandai berenang, tahukah kau?
3: Namun, Sirena mendapati dirinya kewalahan dengan keramahan Pandora yang berlebihan.
0: Mengapa belahan jiwaku begitu polos? Aku tidak terlalu menyukainya.
3: Namun Pandora tetap bertahan tanpa terpengaruh. Setiap hari dia turun ke laut untuk bermain dengan Sirena. Ia bahkan membantu Sirena menyelamatkan Putri Duyung dari cengkeraman kapal perompak. Lambat laun, hati Sirena luluh saat merasakan kehangatan, kebaikan, dan kemurnian terpancar dari Pandora. Menyambut persahabatan baru itu, kekuatan Sirena tumbuh. Bersama-sama, mereka melalui masa kecil yang cerah. Hubungan mendalam ini mengangkat Sirena menjadi bidadari laut terkuat. Sihir pengendali airnya bahkan melebihi sihir ibunya.
0: Kekuatanku sebenarnya berasal dari tongkat bulan ini. Hei, maukah kau bergabung denganku bertamasya ke bulan?
3: Dengan serempak, mereka menyalurkan kekuatan, menciptakan tangga es raksasa yang mengarah langsung ke bulan.
0: Ini akan menandai perjalanan perdanaku menuju ke bulan. Ini adikku tersayang, Luna.
3: Ketiganya menikmati kota cahaya bulan yang megah. Namun, pada saat itulah Sirena mengetahui perjodohan antara Pandora dan Pangeran Matahari, Jason. Perjodohan Dewa Bulan dan Pangeran Matahari merupakan tradisi wajib yang diturunkan dari generasi ke generasi. Meski tidak adil, Pandora tidak bisa naik tahta tanpa menikah dengan Pangeran Matahari. Begitulah aturannya.
2: Hari-hariku akan menjadi semakin sibuk.
3: Pandora wajib bekerja sama erat dengan Jason untuk menjaga keharmonisan siang dan malam di bumi.
2: Dan mungkin kita hanya akan bertemu saat bulan purnama. Apakah begitu?
3: Menyadari tidak ada yang abadi dan semua anak harus tumbuh dewasa, namun Sirena masih enggan mengucapkan selamat tinggal pada momen indah yang ia alami bersama Pandora.
2: Terima tanda mata dariku ini. Selama kau mengingatku, kalung ini akan selalu bersinar selamanya.
3: Sirena membalasnya dengan menghadiahkan Pandora sebuah kalung disertai janji serupa. Pandora, kau kemana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Oh, siapakah dia?
2: Sirena, sahabatku tersayang.
3: Mengingat persiapan pernikahan yang akan datang, Jason mengundang Sirena kembali. Sirena yang gelisah, takut saat yang indah akan berakhir. Ketakutannya menjadi kenyataan. Jason adalah orang jahat dengan sifat sombongnya. Sejak kedatangannya, pertemuan antara Pandora dan Sirena menjadi jarang terjadi. Setiap kali mereka bertemu, Jason selalu ikut serta. Parahnya lagi, Jason sengaja melontarkan kata-kata genit yang lucu kepada Sirena setiap kali di dekatnya. Dan ada Roman yang aneh dalam hal ini. Anehnya, dia terpaku pada tongkat bulan Pandora. Sirena telah memperingatkan tentang tindakan mencurigakan Jason pada beberapa kesempatan. Namun Pandora selalu mengabaikannya.
2: Tidak peduli bagaimanapun Jason, aku akan tetap menikah dengannya. Bagaimana kau bisa memahami tentang harapan seluruh keluargaku terhadap pernikahan ini? Cinta buta telah membuat akal sehatmu menjadi tertutup.
3: Selama pernikahan, Sirena diam-diam mengatur percakapan dengan Jason.
2: Jika kau menyakiti temanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu.
3: Begitukah? Tanpa diduga, Jason meregus Sirena dan menciumnya.
2: Apakah kau sudah gila, Jason?
3: Namun, semuanya sudah terlambat. Pandora telah menyaksikan semuanya.
2: Pengkhianat, hanyalah kau. Aku tidak ingin melihatmu lagi.
3: Mengabaikan penjelasan Sirena, Pandora tidak mau mendengarkan. Ternyata, ini adalah rencana Jason untuk membuat perpecahan di antara kedua temannya. Sekembalinya ke laut, Sirena tidak bisa lagi merasakan ikatan antara dirinya dan Pandora. Tanpa hubungan itu, roh halus lautan akan kehilangan kekuatannya dalam kesepian yang sangat dingin. Dia membayangkan masa depan di mana mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Dia berusaha bangkit, tetapi akibatnya gelombang pasang berada di luar jangkauannya. Akibatnya, Sirena terbungkus es.
2: Aku akan merindukanmu selamanya.
3: Sedangkan Pandora, usai upacara pernikahan, sikap Jason mulai berubah. Mulai saat ini, tongkat bulan ini akan menjadi milikku. Jason menginginkan kendali mutlak atas siang dan malam di alam fana. Dia bermaksud untuk membasmi kerajaan bulan, sehingga tidak ada yang bisa menerangi dunia manusia pada malam hari, dan matahari akan menguasai segalanya.
2: Apakah semuanya ini jebakan? Sungguh mengerikan.
3: Penyesalan mendatangi Pandora. Ambisinya menjadi ratu membawanya menikah dengan seorang sejahat Jason. Niatnya untuk mendapatkan kekuasaan dan secara bertahap merombak tradisi pernikahan kuno antara bulan dan matahari. Berakhir sudah. Aku telah memenjara semua dewa. Tidak ada yang bisa membantumu sekarang.
2: Apa ini?
3: Takut Sirena menghadapi kemalangan, Pandora sementara meninggalkan Jason dan terjun ke laut.
2: Tidak, Sirena. Ini semua salahku.
3: Hubungan mendalam mereka meluluhkan hati Sirena yang sedingin es. Embun beku yang menutupi wujudnya perlahan menghilang, memperlihatkan wujud aslinya yang indah seperti bidadari laut. Kesalahpahaman telah berakhir. Kau tidak membawa apapun selain masalah. Aku akan menghancurkanmu dan selamanya menahan Pandora. Selamanya.
2: Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan apapun yang kau mau. Tidak, hati-hati Sirena.
3: Pandora mengeluarkan gelombang kekuatan yang luar biasa, melepaskannya untuk mengalahkan Jason selamanya. Namun, Jason membawanya pergi, meninggalkan Sirena dalam kesedihan yang mendalam. Setelah kejadian ini, Kerajaan Matahari menunjuk kakak perempuan Jason untuk memerintah. Dalam upaya untuk menembus dirinya sendiri, dia menghapuskan kebiasaan lama, pernikahan antara bulan dan matahari. Luna, adik perempuan Pandora, bertugas sementara untuk menggantikannya. Setiap malam, Luna akan memancarkan cahaya bulan untuk memberikan kekuatan yang diserap Sirena. Namun, pancaran cahaya itu tidak sebanding dengan kehangatan Pandora. Kalung Sirena terus memancarkan cahaya tanpa henti saat dia berusaha berkali-kali mencari temannya. Namun, temannya kini menjadi sangat jauh, tidak meninggalkan jejak. Tapi Sirena tetap bertahan. Dengan cahaya kalung yang bertahan lama, dia akan selamanya menunggu Pandora. Waktu terus berjalan, melewati lebih dari satu abad. Lalu, suatu hari, kalung itu tiba-tiba padam, membuat Sirena sangat kecewa. Saat dia putus asa, keajaiban terjadi. Pandora ada di sini. Dia benar-benar telah kembali. Sirena berbisik pada dirinya sendiri bahwa setiap orang memiliki satu kesamaan. Dan begitu ditemukan, mereka akan mempertahankan orang itu sepanjang hidup mereka.
2: Terima kasih semuanya. Silahkan subscribe channel WoW Fairy Tales untuk menemukan cerita menarik lainnya.

Selamat siang, Sopradi Sahabat Budaya. Pemkot Pangkal Pinang targetkan 3.000 pengunjung Festival Pasir Padi 7. Pemerintah Kota Pangkal Pinang menargetkan 3.000 pengunjung Festival Pasir Padi 7 19-21 Juni 2026 untuk mendongkrak ekonomi daerah. Festival diikuti stand UMKM kayak ekonomi kreatif, kayak budaya. Di mana Festival Pasir Padi 7 menampilkan atraksi budaya kayak hiburan. Agenda utama ritual pecun atau tradisi buang belat tradisi Tionghoa mandi Peng Sui. Pecun akan didorong promosi, perlombaan dan atraksi lain jadi kegiatan pendukung dari pagi sampai malam selama 3 hari. Selain itu, lomba susun telur dengan konsep berbeda, fokus pada kreativitas kayak keunikan formasi bukan jumlah telur. Tahun ini lebih fokus pada kualitas tampilan kayak formasi terbaik bukan sekedar jumlah telur yang disusun. Sementara itu PJ Sekda Budianto nyebut kunjungan wisatawan berdampak ekonomi berantai Pangkal Pinang. Dan hanya pariwisata, hotel kayak UMKM hingga ekonomi kreatif. Sekian kabar Bubble jam 11 siang kayak Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS!
3: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Kok nak tahu dah, S?
3: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
2: Ya, S, nyari lama lagi ada pesa besarnya, S.
3: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
2: Bener lah, S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, S.
3: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
3: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak po mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
3: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu dak di mana, es?
3: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
3: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
3: Cuma kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
3: Ya, sinyal kuat deh.
2: Atau
3: dari Amerika,
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, ke pacak es, sambil ngetem di kebun, ke kita pacak tahu kabar bola es.
3: Oh, ge, apa deh, Mai?
2: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih es.
3: Mana?
2: Nih dia.
4: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Ah, asap lah lazim ya Allah.
1: Oh, Es. Ah. Ya, kenapa bawa berdiri dekat batangnya, Es? Depik, Es.
3: Di mata lagi, Mai. Kau nela tak pacem nih, kina-kinanya. Ya, aku tak akan terpeter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
3: Cuman aku takut ke sana, Mai.
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, gini boratai.
1: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih dek aben nuleh kiri muke rom. Nuleh kanan lah rom muli. Tingo adep depan lah rom lagi. Balik kanan ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
5: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ketue ne rom.
5: Sape tue mai? Bok lah tue yo, sorry men kami lagi muda, Mai, dek ngaku ko tue.
1: Tapi kita emang lah tue imangnya, Roma.
5: Nyaman kah, Mai yo?
1: Dulah mendak nyadar tue, Rom.
5: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom, gaya ketapok naman tuku, yang ada lagi makin terberacai dili ya.
5: Weh, Mayo lidah kena imang dek betulang, Mai. Mengeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
5: Di hatiku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet po ya akhir duit lagi.
5: Mendiap po udah usaha no Mai.
1: Po nih Rom, along kita gimayan malam nih Rom ah.
6: Bener nian Mayo, along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelekinya kok di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
5: Lagu lah me Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek po Nerom. Wow, cikar po Nerom.
5: Apa ini Mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai, kok takut? Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok po, nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah po, Rom.
5: Astagfirullahaladzim. Mau, Mai, yuk. Tapi kunya takut. Po, jin ngebut tiga, Mai, yuk.
1: Auk lah. Nih pun, ku pelan-pelan mau motor, eh. Kita nak kemana, lu, Rom?
6: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai.
5: Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut iga. Nah, nela dia, oh, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
5: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
6: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng Girom, malunya kedenger orang.
6: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai, tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom, mirip ke Mangpan ya toh.
6: Mane, Mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
6: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Tok basing pok lah Rom.
6: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
6: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu, Rom. Ayam ya arti Rom.
6: Oh, ayam. Jadi, menciken steak ni artinya kalau aku mendengar. Ciken ni ketepo ayam Mayo, steak ni berarti ketiak Mayo. Hau dah Mai? Jadi ketiak ayam Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
6: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu Mai.
1: Malu kudeng.
6: Ku masan sampe ke pok bela hok.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
6: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah taikukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
6: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
6: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
6: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
6: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
6: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
6: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
6: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayo nak ngibur atai. Kita nyantai lu ge.
6: Kau aku dak Mai, Tapi mena ngibur hati ya longku tidur mai. Ngebam ku mai long mai.
1: Payah bayi pok nerom. Yolah pon rom.
6: Yo patman, jangan kayak lama aja.

Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung. Sobradi, sahabat budaya, Agi, Keku, Yura, Gina di sini dengan Tika kali ini di UMKM kita. Sebelum kelak kita jelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Ledan sekitarnya jam 11.56 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini di UMKM kita ada sistem getok tular yang bantu UMKM pasarkan produk. Nah, Sobradi, sistem getok tular membantu UMKM memasarkan produk. Pelanggan pacak melakukannya dengan menginformasikan produk ke orang lain. Pelanggan menginformasikan keunggulan atau harga beli produk UMKM. Sistem ini menekan biaya promosi dan efisien. Melalui sistem ini, UMKM fokus meningkatkan kualitas produk. Promosi dari mulut ke mulut sangat penting. Makin banyak orang yang mengetahui produk UMKM, makin besar peluang usaha tersebut berkembang. Nah, seiring itu, UMKM terus meningkatkan kualitas produk sesuai selera pelanggan. Saran apapun dari pelanggan harus jadi perhatian serius karena pembeli adalah raja. Nah, tentu di sini menilai, Budi menilai, warga Sungai Liat, kualitas produk faktor utama dalam menarik pelanggan. Karena tuh dia sering mencoba produk kuliner UMKM sebelum membeli. Kalau enak dan layak direkomendasikan, dia tidak ragu promosi. Kadang dia membawa sampel ke teman atau calon pelanggan biar mereka langsung rasakan kualitas produk. Nah, getok tular membuktikan promosi UMKM tidak harus mahal. Dengan jaga kualitas dan dengan saran pelanggan, produk lokal pun punya peluang besar untuk berkembang. Nah, itu dia Sopradio, salah satu tips untuk memasarkan produk UMKM Ika, salah satu dengan sistem getok tular tadi itu. Promosi dari mulut ke mulut, terus jangan lupa kasih sampel produk biar pelanggan pacak nyube rasa ya. Kan kalau rasa enak, pasti akan ada minat membeli berikut. Oke, Sopradio, itulah dia UMKM kita. Untuk hari ini, selanjutnya jam 11.56 suatu pagi, kita akan masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Pro 4.

Selamat siang, Sapradi, sahabat budaya dimanapun Kak berada. Agi Kekuyuk Regina di sini nganti Kak kali ini di Sekaput. Siang-siang enak putar perempat sampai jam 1 kelaok. Di cuaca kota Sengilit dan sekitarnya yang terlihat cerah-cerah mendung, Sapradi. Oh, apa kabar Ika yang lagi makan siang, lagi nyantai-nyantai menikmati liburan. Nah, kali ini aku punya informasi untuk Ika yang lagi ngupi juga. Nah, bukan sekedar minuman, nih alasan kopi jadi semakin tren, Sapradi. Kini kopi bukan sekedar minuman pahit atau manis, melainkan bagian dari gaya hidup masyarakat. Dari pagi sampai malam, kopi menemani aktivitas, obrolan santai, sampai momen overthinking banyak orang. Bagi Gen Z, kopi jadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di cafe shop estetik. Nah, pertumbuhan budaya ngopi Indonesia meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Terus, sebenarnya apa alasan kopi makin banyak diminati dan jadi tren saat ini? Nah, ini dia tentu Sapradio. Apa dia penyebab apa Sapradio kopi semakin dinikmati dan jadi tren? Yang pertama, aroma kopi nikmat dan menggugah selera. Kopi memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi hanya dari aroma bayi Sapradi. Terus yang kedua, pacak menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Kafein pada kopi dikenal mampu bantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan bantu meredakan stres. Yang ketiga, meningkatkan mood dan semangat. Konsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Karena tuh kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan. Yang keempat, petualangan di pagi hari. Banyak penikmat kopi mulai pagi sambil ngejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Cappuccino, latte, mochaccino sering dipilih karena ngasih semangat sebelum memulai rutinitas. Kopi ukuran medium mudah dibawa menemani perjalanan menuju kampus, kantor, atau aktivitas lainnya. Banyak orang beli kopi pagi di kedai drive-thru sebelum mulai kesibukan harian. Dan yang kelima, menikmati senja.

Nah, terus Supradi yang kelima menikmati senja, di mana senja jadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang menikmati kopi sendirian atau kayak kawan di coffee shop favorit mereka. Saat menikmati sore, banyak penikmat kopi memilih sajian dingin dan tentu minuman yang es macam itu Supradi. Kopi biasa dinikmati bersama camilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop tersebut. Nah, jadi sekarang kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga jadi bagian keseharian banyak orang. Dari aroma hingga suasana coffee shopnya, ya kopi menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern. Nah, itulah dia Sobradi, sekaput kita siang hari ini, ada kopi yang bukan sekedar minuman, tapi kopi sudah menjadi bagian dari tren dan gaya hidup apalagi Gen Z saat ini Sobradi. Oh. Oke, jam 12 lewat 56 menit suat nih. Sesaat lagi jam 13 ku sampaikan kabar bubble, terus juga ada feature budaya ginganti siang hari Kak sampai jam 3 kelak keku. Yuk regi dengan Tika di hari ini Minggu akhir pekan tanggal 7 Juni 2026.

0: Kat belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat siang Sapradik Sahabat Budaya. Festival Pasir Padi digelar 19-21 Juni. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan gelar Festival Pasir Padi ke-7 19-21 Juni 2026 di Pantai Pasir Padi. Harapannya festival tahun ini lebih meriah dari sebelumnya, ujar PJ Sekda Kota Pangkal Pinang Budianto. Menurutnya kunjungan wisatawan selama festival akan berdampak pada ekonomi berantai ke berbagai sektor usaha di Pangkal Pinang. Tidak hanya sektor pariwisata, tapi juga hotel, pelaku UMKM, hingga ekonomi kreatif masyarakat. Dia berharap tingkat hunian hotel selama festival akan meningkat seiring bertambah jumlah wisatawan dari luar daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, Yan Rizana, menyampaikan Festival Pasir Padi jadi agenda wisata berskala nasional. Promosi secara masif dinilai penting untuk menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Festival Pasir Padi ke-7 nilai mengarah jadi event skala nasional. Dan diharapkan dukungan rekan-rekan media untuk bantu mempublikasikan kegiatan ini sehingga masyarakat luar daerah mengetahui Pangkal Pinang memiliki agenda wisata yang menarik untuk dikunjungi. Sekian kabar bubble jam 1 siang, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS!
3: Pa, ngapa lagi, Mai?
2: Po nak tahu deh, Es?
3: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
2: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
3: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es. Po nak tahu deh, bentar lagi ada pesa besar, Es.
3: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
3: Pesta apa? Kamu nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, ya? Menelok kak makan gratis kita mai nak po mai
2: nyau kan tua Es ukannya kata po makan bergizi gratis MBG nya Es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya Es au po nak tahu dah
3: di mana orang main bal mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
3: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
2: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
3: Cuman, kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
3: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
3: Oh, gitu. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
3: Mana?
2: Nih dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Aaaaaaah! Astagfirullahaladzim, ya Allah!
1: Oh, Es! Ini ngapa kau berdiri dekat batangnya, Es? Dipik, Es!
3: Di mata lagi, Mai! Kau nelah takut cem nih, gini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai!
1: Sini, Es! Masuk rumah lo, Es! Besar petir nih!
3: Cuman aku takut ke sana, Mai!
4: Dengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: bagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi, Mai nak belajar ke pulau kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Bener,
2: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah-salah, asa ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
1: Dek ade, Mai, ngeracau, iga. Lalu wega kare Mai. Tapi yuk nih yan Mai yuk. Bener lah kateka Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kalian tuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik.
1: Weh bukan nih Mai. Jahat bener kek ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar yuk. Awas kah. Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya Mai, yuk. Tapi bener pulih katanya Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben,
1: Mayo. Enak tidak aku panggil Kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biaklah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, Mai. Kita dah Mai Mai yo, cukup Mama kita bayang kalau Mai yo.
2: Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang ngasak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai, bik tuh pukok, mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tawa pelah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua labik tau Romo.
1: Ao nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aok pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu, Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk tema. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang gani mai. Ndak sahabem, ndak ngulok gani mai. Keliwat mimang gani mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang gak mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, oh, anduk mesai ya sekarang, oh. Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai, kek kalamai, jauh-jauh lamai, kek kalamai deng lamai.
0: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak doh. Dak de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, ho, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
2: Jauh kira mang ni mang.
1: Kira apa lah mang? Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
2: Nah, ya lo ikut kita berincak nyanyi.
1: Ya lah itu kekaknya budak bep. Masalah gua.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan, ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah, ya, begitu besar, ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
2: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
1: Nah, hal ini disebabkan yang pertama, ya, karena orang Bangka, ya, orang Melayu Bangka itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka, ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya, ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
2: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini. Lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
1: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam, kan, adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar, ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha itu justru Ngeruah atau Nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh, ya, daerah seperti Tuatunu, Air Duren, kan, itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya, kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri, ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun, ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
2: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
1: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali ya, akan bertambah kepada mereka.
2: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan satu Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
1: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga batik juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
2: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan Hari Besar Umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
1: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga, ya, menjaga wibawa kampungnya, kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus, ya. Jadi marwah, ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi, ya, dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama, ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat, ya. Semangat saling tolong, ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja, ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi, ya, menjadi tinggi, sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif, ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat, ya. Setiap hari kehidupan itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
2: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan Hari Besar Umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.
0: Rumpa Tarani Sungai Liat, suara bu, suara bu, suara bu, suara bu, suara bu, suara bu, suara bu.

0: kat Belitung ni. Eh, nyah.
1: Selamat siang, Sepradik Sahabat Budaya. Bupati Al-Ghafri siap tindak tegas perusahaan yang tidak patuh ketentuan harga TBS. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman siap tindak tegas perusahaan yang tidak patuh ketentuan harga tandan buah sawit atau TBS, di mana harus terus pantau sampai perusahaan bisa netapkan harga sesuai ketentuan yang berlaku. Dan dia akan ambil tindakan sesuai aturan apabila ditemukan perusahaan yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan, kata Al-Ghafri dalam keterangan yang diterima RRI Jumat kemarin. Saat ini diungkap Al-Ghafri, tren harga TBS telah mulai naik dengan kisaran Rp2.500 per kilogram. Menurut Al-Ghafri, perusahaan sawit harus merespons dengan baik peraturan Menteri Pertanian nomor 13 tahun 2026 yang mengatur tata kelola penetapan harga TBS. Perusahaan sawit harus merespons dengan baik permen nomor 13 tahun 2026, tentu semuanya harus mengikuti petunjuk yang telah disepakati. Sementara petani sawit Desa Celuak Kamarudin berharap seluruh pihak, baik perusahaan maupun petani, berkomitmen jalankan tata niaga sawit sesuai regulasi. Kalau memanglah ada keputusan terkait dengan harga, maka kami minta pihak perusahaan sawit mematuhi aturan itu. Sekian kabar Bubble, jam 2 siang kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Mengenal bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi e. Misalnya, bapak e untuk menyebutkan bapaknya, duit e untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Belantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat non-formal,
penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada

ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa, ke desa-desa, itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti, khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja, ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin dan Ipin itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa Melayu Bangka. Ya, nah karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat Belitung. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin tidak ada masalah, artinya sama-sama berbakat. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak untuk kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

0: Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, dalam perjalanan sejarah yang panjang, membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Ya, di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungalila ada Kampung Jawa, di Mentawai ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Nah, mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini berdampak dan berpengaruh ya, secara langsung, dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam ini adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh. Ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas para saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi, ya. Tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah, ya, pembaharan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang, ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita. Terutama ketika kita mau memberi sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis, ini pernah jadi pengalaman buat keluarga, ya, karena dia dari Bugis kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis, ya, akhirnya ikannya malah tidak beli, ya, digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan, ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya, ya, dari mulai bahasa daerah, ya, dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, sebenarnya menambah keakraban kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pak, nggak pagi, Mai.
2: Kok nggak tahu deh, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya, Es, nyada lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nggak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
2: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
2: Atau
1: dari Amerika, Nungo.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, Ge. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
2: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya, kine?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, kok, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Ah, astagfirullahaladzim, ya Allah.
1: Oh, Es. Ah, ini kenapa kau berdiri dekat batangnya, Es? Dipik, Es.
3: Di mata lagi, Mai. Kau nela tak macam ini, gini-gini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
3: Cuman aku takut ke sana,
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
7: Pro Dangdut,

0: Pro Dangdut Berdincak Bedai.
1: RRI Pro Pasung ngeliat sahabat budaya di segmen Berdincak Bedai kita yang bergabung untuk di sore hari ini di hari libur. Kemana pergi lau-lau Ika Sepradi? Yo silakan gabung ke untuk di sore hari ini. Halo Berdincak Bedai.
2: Halo Berdincak Bedai, sayang kusintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, apa kabar?
2: Alhamdulillah, masuk kerilah Allah.
1: Alhamdulillah. Mama Rati,
2: apa kabar sayang kusintaku?
1: Alhamdulillah juga sehat.
2: Mama, benar apa sehari ini?
1: Mama Dede ngemanggung nih, jadi mak panggung hari ini.
2: Hari ini libur,
1: off dulu.
2: Hari ini beres-beres rumah, bikin sambal lingkung, bikin kuah mie ada pesanan.
1: Produktif terus walaupun hari libur.
2: Rezeki itu barokah dalam hidup.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Oke,
1: lagunya apa ini Mama?
2: Berkali-kali, judulnya berkali-kali, dibawa oleh Selfie Yama.
1: Oke, salam untuk siapa?
2: Salam buat kakek kakak murah kita, Bang Miing, Bang Yan, Julia beserta yang oma yang jauh di seberang lautan. Buat apa Bu Mary, Pak Ibrahim memang lagi sibuk nih, karena pelepasan anak-anak yang lulus, penerimaan murid baru mungkin sibuk kan Pak Ibrahim?
1: Betul sekali.
2: Pak Ridho beserta yang omainya, Bu Seriatun, Pak Abdullah beserta Yuk Ridanya, Seri diseri menanti, Bu Yuk Mara, buat kakak apa?
1: Kakek
2: Mang Bujang kita di Pinang Batang, Pak Dairi Aku Ayong, Emilda beserta Papa Aku Ayawa. Semua lah dari Akan Bajak Lintus Abili. Salam sehat, salam kompak selalu. Bebe Sumi kita udah lama gak gabung.
1: Entah kemana dia sibuk kan?
2: Mama anak gini cek lagi ke rumah keberalan.
1: Siap.
2: Bisa olah kayak lemah di waktu juga tapi sakit apa di ke tulang kejawi kan semua lah dari asal kejawi terus habis salam selalu lagi weekend bersama keluarga kecilnya selamat menikmati hari weekendnya nyala lagi sakit kita doakan semoga kita dalam penyakitnya nyala berarti kita selamat beraktivitas
1: banyak
2: lagi buat RRI Pro 4 selamat beraktivitas beraktivitas pulangnya dari sayang kucintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkatuh, makasih Mama Rati di Pagarawan yang lah bergabung kayak kita untuk kali ini. Silakan kembali Sepradi Ika Yana lanjut. Sepradi request lagu apa kau putarkan Poko Adi sore hari ini. Kita ke penelpon dulu nih. Halo Berdincak Bedai.
3: Wah hai, sampai ya Ti.
1: Apa kabar si cantik?
3: Bisa aja.
1: Duh bener lah nih. Sehat.
3: Amin, senang cantik.
1: Sehat. Alhamdulillah herabilamin. Hari libur kemana nih Julia?
3: Ini mantau anak-anak ulangan.
1: Oh, persiapan ulangan besok kok.
3: Oh, anak ulangan kan.
1: Siap.
3: Jadi ya persiapanlah untuk anak besok. Lagian kan les tadi kan minggu les pokok.
1: Hari minggu ge les sok.
3: Minggu kan karena anak ulangan tuh.
1: Bener.
3: Minggu ge ulangan. Minggu ge les pokok.
1: Lah pun Julia mau dengar lagu apa nih?
3: 1.2 koma.
1: Siap. Oke lah, salam.
3: Lagu ini spesial untuk yang ada di seberang sana. Udah tuh untuk Mama Rati tadi, sudah tuh untuk Kakek Sakar Murah, Imelda yang Sion, lau-lau kemana? Biasa hari Minggu lau-lau.
1: Sungai lihat biasa ya.
3: Anak kan ulangan dia soalnya lau-lau udah kalau.
1: Ulangan persiapan. Imelda
3: kan ulangan dia, sama kayak anak Julia apa itu namanya? Tapi dia Bu Marni kayak anak ke Bunga Melati yo. Melati harum dan mewangi. sudah tuh untuk Mang Yan, untuk Mak Tina, terus Pak Iing, Terus untuk Bang Rido, kayak Yayang Oma ya, kata Mama Rati tadi. Pak Abdul kayak Yayang Oma ya, Bu Ica kan. Sudah tuh Bunda Mary yang sikar tuh, sudah tuh untuk Bude Sumi, untuk Mang Bujang Pinang Sebatang, Mang Amat Atap Mantap, Yu Fitri, yang ada di stream nanti, terus untuk siapa tuh namanya tuh?
1: Siapa tuh?
3: Awas Zahdi ya, atau Ko Ayu tuh, kayak Bangka, Nyen guys, Ko Anam, sudah tuh siapa lagi ya? Segal-gale lah, Puna.
1: Oke lah.
3: Ini Bu Ibunda Sinta Bruwato.
1: Yuk Sinta di Bruwas.
3: Ini ya, siapa itu namanya? Rara, salam cantik. Salam kompak selalu. Selamat bertugas, semoga sampai tuntas.
1: Oke, amin. Terima kasih.
3: Hati-hati ya.
1: Yuk, sama-sama.
3: Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Julia yang bergabung kayak kita di sore hari ini. Saat ini ku informasikan memasuki waktu asar untuk wilayah Sungai dan sekitar. Selamat menjalankan ibadah bagi yang melaksanakan. Dan untuk sahabat budaya, di tengah aktivitasnya, kita lanjutkan kembali di Bedincak Bedaik kita.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Berdincak Bedai.
2: Kita lanjutkan kembali Sepradi Agi di program Berdincak Bedai kita. Setelah tadi ada Mama Ratih dan Dedek Julia yang lah bergabung ke kita sore hari ini Sepradi. Yo, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai jam 5 sore. Kita kembali ke penelpon yang bergabung. Halo Berdincak Bedai.
3: Halo Berdincak Bedai.
2: Yo, sampai ya tadi ini suara ya nih. Putus-putus nyaku denger.
3: Dek mikiri orang lagi.
2: Deh. Apa kabaran nih Koyung?
3: Sihat lah.
2: Sihat lah, alhamdulillah lah pun. Au, dek dek Koyung wano. Gi ke rumah ha.
3: Ade, hari raya tadi.
2: Oh, hari raya tadi. Apa tahu hari libur nih nyagi main lah kan ke sanu.
3: Dek dek jadi akak nyari klinik. Dulu dia yo dia sini.
2: Oke lah pun. Kok yang sore ini nak dengar lagu apa ya kita?
3: Oh, nak dengar lagu. Mendek salah aku nama teku nak lagu. Nama dari Bang Haji. Kiamat.
2: Kiamat. Kiamat. Eh,
3: dia Bang Haji.
2: Dari Haji Roma Irama.
3: Ade biasa.
2: Oke, ade lagu ni.
3: Ade perempuan. Ade lagu.
2: Oke, lagu untuk siapa ni?
3: Lagu ke? Okay, temuin. Ke bang itu Bu Mary. Suriatu. Okay, Sakamura. Kek Mama Rati, Bu Kori, Bu Marni, kita ya puja, kita sebatang, Miri, Pak Suhamid, Niko, Mama Tinta, Mina, Putra Samba, Kek Kuhayau, Ibu Keti, Kek Fitri, Bu Rida, Pak Bedul, Mang Amat, bungkus habis cukup semua ini.
2: Siap. Oke lah pemain. Lagu dia. Ade aman.
3: Ini ngasih akhir
2: nih. Kayak Rara nih.
3: Oh, Raranya. Salah satu.

0: lalu.
1: Amin, doa yang same lah ho. Yo, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, untuk Kak Supradi tetap semangat menjalani aktivitas sesuai hari ini ya. Gidan bergabung masih kami buka di line interaktif kita, Supradi ya. Oke, kembali ku ke panel phone dulu. Halo, Berincak Badai.
2: Berincak Badai. Sampai ya, Ti.
1: Yo, ke siapa nih?
2: Kirana, ke Sinta di Bruas.
1: Oh, yuk Sinta di Bruas, apa kabar? Yuk Sinta.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Syukurlah, puan senang ku dengar.
2: Masa tiga lah, nanya dulu sakit tiga malam.
1: Apa halnya?
2: Atau lah, demam-demam.
1: Oh, demam. Demam rindu. Wow.
2: Ya
1: ra. Oh, lah, ayo nak denger. Oh, okay lah, ayo nak denger lagu apa sore ni, yuk.
2: Denger lagu panas ini Rara. Anu Asmara Kelapa Muda.
1: Wadah, mah nyaman mana deh Kelapa Muda bener, kok.
2: Karena dia terus itu nih mantap kan.
1: Asmara Kelapa Muda. Oke. Okay. Ya, ya. Sambil ngayal makan es kelapa muda ini.
2: Mahayal.
1: Oh, salam untuk siapa?
2: Pati kok ayo, Mo.
1: Benar.
2: Ayo. Tentang selalu ngapu ayo, Mo. Gak selalu di Korea, like it.
1: Ayo.
2: Terus sama pasti. Aku yang sudah datang,
1: Oke, siap yuk.
2: Yo,
1: terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih yuk, lah gabung. Untuk seperti kita yang lah bergabung ada Yuk Sinta. Oh, penyanyi ya Sintia nih. Acak bayi lah Kak Yuk Sinta di oh. Untuk dua penelpon yang lah bergabung, si kok agi lah Sepradi langsung kelak ku putarkan nak untuk lagu yang di request. Halo Berincak Badai. Wah, putus kan. Wah, jenak ya Sepradi. Oh, lah ku angkat teleponnya tadi. Jangan mengambak, kok jangan mengambak. Jangan ngambak lo kalian nih Sepradi. Yoh, yang agi gabung yo di 103,9 FM atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang mendengarkan Perempat Sungai Liat tidak hanya dari Bangka Belitung tapi di luar provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun ayo gabung. Semoga terhibur dan akhir pekan menyenangkan.

0: Rompa Tarani Suneliat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Oke, seperti kita lanjutkan kembali untuk Ika sore hari ini, kita ke penelpon. Halo, Berinjak Badai.
2: Berinjak Badai. Hai, sampai hati.
1: Apa kabar, Bang Rido?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Pona ya.
2: Sarah sehat.
1: Alhamdulillah sehat lah, Bang Rido.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Oh, awak lah. Pona Bang Rido nak denger lagu apa sore ini?
2: Lagu apa segerok?
1: Lagu entah lagu apa dari, yang mana nih?
2: Alam tadi. Dari Paji lah betul om.
1: Paji lah udah tadi kiamat judul lah.
2: Oh lah dia.
1: Tahu.
2: Tadi oh iya.
1: Lagu ya, apa gitu ya?
2: Kalau lagu dari sponsor?
1: Belum. Lagu apa nak ke?
2: Sponsor.
1: Tahu.
2: Sponsor. Gelas retak kok.
1: Oh. Gelas retak. Oke, oh. Siap.
2: Oh, salam, Pak.
1: Silakan, Bang.
2: Salam sama kakek, oh. Muhammad. Pak Matu. Pak Ibrahim, oh.
1: Oke.
2: Okay. Kita di perwas ayo Muhammad, ayo Fitri, oh, ayo ono Ibu Maru di sini. Dari Sungkat Bang Ayung, oh. Apa nama aku ya? Ko apa nama aku tuh?
1: Ko Ayau.
2: Aku Ayau, oh. Siapa-siapa lagi ya? Ya, Emera. Buku sangat semua ada air lah. Emang ada doa pagi ini. Anak pas sore ini pagi.
1: Aau lah puan ya bang.
2: Di hidup kampung Redores.
1: Jauh, aau lah puan.
2: Selamat malu kepada teman-teman, teman-teman dan sehat lah di hidup kampung Redores.
1: Amin.
2: Rara minta sehat lah. Berman lah ya, kami minta sehat lah.
1: Aau lah puan ya.
2: Sehat lah di hidup kampung Redores.
1: Aau lah puan ya.
2: Rara pulang hati-hati ya, Rara.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali Spradi untuk kali ini. Silahkan yang nak bergabung di line interaktif kita. Halo, Berinjak Badai.
2: Halo, Berinjak Badai. Hai, sampai yang terjelah malam hari kita ini.
1: Apa kabar, Mang Yan? Apa kabar?
2: Iyalah, baru bangun.
1: Baru bangun.
2: Karena penyempet.
1: Aau lah pone. Bang Yan nak denger lagu apa sore ini?
2: Lagu apa?
1: Lagu apa nih nak?
2: Nur Azizah.
1: Nur Azizah.
2: Aau.
1: Oke, Nur Azizah ku carikan lo. Siap untuk siapa lagu nih?
2: Khusus buat Bang Iin yang di Kampung Jawa.
1: Spesial lo.
2: Khusus buat Pak Duda yang di Kampung Jawa, Bang Iin.
1: Hai, Lui. Allah.
2: Buat saudara Mbak Julia, Yuk Rida di Bengkel, Bang Agul di Bengkel. Buat Mang Ama naik atap tinggi-tinggi. Buat Mama anu ni Mama Rati. Oh. Kape Aminah di Lampu. Alamai dah digabungi Aminah di Rabu.
1: Tak mana nya yuk Aminah.
2: Ya jangan nak ya teh habis-habis lebaran nak. Mau nak mak. Minal izin wapa izin lah kita ada. Terus ya Zizi ya. Ya Bujang di Pinang sebatang.
1: Oke, siap. Sampai lagi.
2: Sampai lagi ya. Buat Embera. Embera. Yo gabung Embera.
1: Yulah Embera, biar tambah sehat nih Embera. Ya
2: biasa lagu dek lain nak cinta karet. Biasa lagu. Cinta karet. Embera.
1: Oke lah pun, makasih banyak Bang Yano.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Spradi kita lanjutkan kembali yuk. Tadi apa judulnya tadi? gelas retak kok Pradi. Ada ge. Oh, iyalah judulah. Odeha Sepradi tadi judulnya Aziza. Oke, kita lanjutkan kembali untuk Sepradi yang nak bergabung di line interaktif kita. Halo Berincak Badai.
3: Iya, sampai ya.
1: Yo, kakek siapa nih?
3: Hah?
1: Oh, kakek sekamur aku kiker-kiker suara nih dek keciran.
3: Bang Kak Ngin.
1: Lah Bang Kak Ngin lah, hauset lah, hauset lah pun tu. Oh, hauset lah.
3: Hauset. Yo makai cik makai. Ini ngongai, ngai ini ngongi. Pagi buka, sore tutup. Aku dia mau jil.
1: Ah, ngapa aja macam nak tu?
3: Agak banyak enggak orang menjual. Pagi buka, sore tutup, laku.
1: Oh, apa barangnya kofang loh?
3: Bukan barangnya kofang, banyak penjual daripada pembeli loh.
1: Oh, dah apa-apa biar rezeki Tuhan ngatur. Banyak yang tikai loh,
3: gawe ne?
1: Cem tu eh?
3: Eh.
1: Lah pada jangan betakau hilang wah
3: ekonomi tidak merata lagi banyak orang makan menggalen
1: tapi
3: tidak peduli dan utang orang tidak percaya utang lama lu tak ngapa ngapa
1: ancok loh. Okay lah kakek Sakamura, lagu kita apa sore ni?
3: Lagu Tendok dan Garpu.
1: Sendok dan garpu, oke.
3: Okay. Sendok dan garpu, di pesta, di sendok dan garpu.
1: Oke lah.
3: Bano.
1: Untuk siapa?
3: Salam-salam di Hae.
1: He.
3: Gek Koayau, Gek Koayung, Gek Ibu Mama Rati, untuk Ibu Sinta di Beruas. Koayau di Beruas, dia tak deh, dia pelang, teh, demam.
1: Gitu, eh.
3: Untuk Ibu Marni, YRY. Untuk yang Kion, YRY itu. Apa namanya itu? Yulia, Yulia, Rengete itu. Nah, itu pangkal namanya huruf Jim. Itu garang orang. Oh, apa namanya huruf Jim, no? Tapi huruf Jim itu garang orang.
1: Oh, gitu eh. Wah.
3: Itu kan namanya anak huruf Jim. Untuk Pak Ian, pengusaha. Otak-otak tu untuk di pegawai tu atau pengusaha air beku. Untuk Ibu Fitri di Sri dari meli es setera. Jadi dia geragi oh. Loko apa suami sekali beli es tu setera oh. Yak awi bero.
1: Lah bentu.
3: Untuk yang lagi untuk Ibu Jubro, Ibu Seliatun, untuk Ibu Rida Mimintet, untuk Pangacang Ikipang Mapur, untuk Kucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Putri Cermin, untuk
1: Nenek Galang,
3: ya, Metu, untuk Pak Ibrahim, untuk pemain-pemain mah dari A sampai Z, pokok digulung habis.
1: Ayolah,
3: yang lagi tugas, selamat tugas, semoga umur rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau Bang Kak Nin berbuat pola, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Yo, mohon maaf lahir dan batin gini ya untuk Bang Kangin. Hah. Luar biasa ini Bang Kangin. Oh, hari ini mungkin Bang Kangin lah pergi berwisata kuliner li buka. Mudah-mudahan ketemu ya hausit-hausit lah kok. Anak nih Bang Kangin. Oh. Yalah pun untuk Sepradi kita bakal lanjutkan kembali tapi jangan kemana-mana. Tetap di program Berincak Badai kita.

0: Rompa Tereni Seneliat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Kami lanjutkan kembali Spredi dengan lagu-lagu dangdut khas pilihan yang bergabung untuk kami di via WhatsApp juga. Selamat sore yang sudah bergabung, kami sapa semuanya tanpa terkecuali ya, untuk Bang Yanto juga di seputaran Kampung Melayu. Kita kembali ke penelpon. Halo, berinjak berdae.
2: Ampa ya tia.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, baru sudah mandi.
1: Oh, ukurlah pun seger man ya, Mang Amat. Tak baru dia mandi. Mandi di rumah apa mandi di air?
2: Di rumah lah.
1: Di rumah lah.
2: Di rumah.
1: Aw, oh, dah jalan-jalan sore nih.
2: Ada jalan sebentar, tapi itu sebentar ngeliat orang muncak motor.
1: Oh, orang muncak motor. Ah, oh, lah pun. Mang Amat, denger lagu apa sore ini?
2: Lagu apa? Lagunya Angat Kuku.
1: Angat-angat kuku?
2: Oh.
1: Oh, lah pun aku cari lu nih lagu. Oh. Nah, sapa-sapa, salam untuk siapa?
2: Gambar Rapi, kan dari Jakarta, kan Sumi, kan Amang Berahim, kan Atak Katol, kan Amang Yan, kan Amang Uja, kan Udah Roma.
1: Oke.
2: Kan Amang Atong, kan Aku Lau, kan Amang Merah.
1: Kan hamuai lah, hau lah pun ah, yolah.
2: Kan selamat bertugas.
1: Yum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih Mang Amat lah gabung kayak kita nih di yo. Yo, untuk yang lain lagi nak gabung di belakang Mang Amat nih. Seperti di sesi akhir kita untuk di Bedincak Berai. Silahkanlah sore hari ini 08.12.13.14.10.39. Oh, seperti hangat-hangat kuku. Ayo, kita kembali ke penelpon. Halo, Bedincak Berai.
3: Halo, Bedincak Berai. Wah, hai. Sampai Yati.
1: Apa kabar Yuk Fitri?
3: Kabar baik, cuaca cerah.
1: Oi. Ah, menyala.
3: Menyala abangku.
1: Oke lah, Yuk Fitri deh jalan-jalan oh, hari Minggu nih.
3: Dak, di rumah saja.
1: Di rumah
3: jarang
1: saja.
3: Jalan-jalan.
1: Oke lah, siap.
3: Along jalan-jalan ke Pulau Kapuk.
1: Wah. Mentu kayak mai kayak rom ke Pulau Kapuk kau ge. Lah, ini Ayu Fitri denger lagu apa sore ini?
3: Ayo nak dengar lagu Sepiring Berdua.
1: Sepiring Berdua. Kenyang kan?

0: Koayau koayau. Tapi lagi Pak Damiri, kadang-kadang kan kita tidak terkenang
1: sebenarnya. Oh, benarlah.
0: Terus apa ya, Gia? Ayo Sinta, Om Alek, ke Ibu Kori. Temuin lah pendengar kita RR ini.
1: Oke, siap.
0: Yang lagi tugas, selamat tugas. Pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Fitri yang lah bergabung kayak kita. Sepiring berdua, so sweet. Sepiring berdua. Lah menagih cinta-cinta. Yalah Sepradi mentengah marah pokoknya. Dek cukupnya sepiring ge. Apa ge makan sambal serai Pradi yo? Cecel kena sen kayak saudara. Dek cocok kok, boko dua piring, dek cukup kok sepiring berdua. Hai loy, ya lantuk kayak Kaspradi di sore hari ini kita kembali ke penelpon. Halo Berinca Badai, boh ngapanya putus, Pradi yo. Lanjutkan kembali di interaktif kita sore hari ini karena aku nak makal putarkan lagu sampai jam 5 sore sampai penutup acara kita. Halo Berinca Badai.
2: Bodinca bedae, wahai sampai hati.
1: Yo, kayak siapa nih?
2: Kayak Yusri Marara.
1: Apa kabar Yusri?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Senang ku denger. Auk lah, puna.
2: Marara sehat.
1: Alhamdulillah sehat lah yuk. Oke lah Yusri, denger lagu apa sore nih?
2: Ayo nih, nak denger lagu apa?
1: Apa tuh?
2: Coba ini apa nama dari Mega Mustika
1: yang mana?
2: Rumah Mungil
1: Rumah Mungil. Oke lah pun untuk sape salam-salam
2: salam-salam ke Fitri tadi, semoga sehat selalu. Kayak Mang Amat tadi, semoga sehat selalu. Kayak Farida, kayak Abdul di Kementer, semoga sehat selalu. Kayak Mama Rati, kayak Julia, kayak Embera, kayak Mang Ian, kayak Bang Iing, kayak Kaben, kok Ahayung, kayak Dahri, kayak Mang Bujang, kayak ya Damiri, ya Suhami, Cuk Sinta Bruas, Cuk Aminah, kayak Yuk Rindu, udah lama denger dek suara Yuk Rindu, kayak Yuk Meli, kayak Kaben Mang Brahim, kayak Mang Toyib, kemana Mang Toyib udah lama dek denger suara, kayak Buyai, kayak Wah, Putra Tambas, semoga sehat selalu Putra Tambas. Kek Kok Ahyau, kek segali-gali lah dibungkus habis tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Kek Kakak Kamura, si kok lupa kek minta maaf. Kek semoga beliau sehat selalu lah.
1: Oke lah pun.
2: Kek Mbak Rara, selamat tugas dan semoga sehat selalu, sukses selalu, cantik selalu.
1: Amin. Oke.
2: Kek lakiku nih, semoga sehat selalu, diberi keberkahan umur, keberkahan rezeki. Makasih Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk spread-spreadi gale-gale ya nih ha. Terima kasih banyak lah bergabung untuk di Berincak Badai kita sore hari ini sebagai edisi terakhir untuk di edisi hari ini ya, sesi ya maksudku. Jadi seperti setelah ini kita bakal laula pula lanjutkan dalam program lain pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi makasih gale-gale ya lah bergabung di interaktif kita sore hari ini.

0: apa? Ngapa ge, Mai?
1: Kok enggak tahu deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu. Apa yang begini, yo? Menelo, kak. Makan gratis kita, Mai. Enak, kok, Mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, Mai? Sepile, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Patah
0: dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, Pok. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: pendengar, berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik, menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku, kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Kobak dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Kobak yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
0: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh. Tong bape alami lah gitu. Saking lah, aku gak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu. Sampai saat ini.
3: Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, gitu kan. Biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
0: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam. Rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi. Pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Belitung masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai apa, geopark, kita harus berperan aktif dalam jejaring apa, geopark, baik nasional maupun global. Dalam hal ini, misalnya di Indonesia itu,

0: Kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari UNESCO langsung. Kemudian ada proses penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
1: Geopark Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis, biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal.

0: 50 dari 1000 poin tertinggi.
1: Sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri, kita ada mengusung 3 warisan geologi signifikan. Yang pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali, yang tersebar di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Panda Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu, Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut bilitonite tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, bilitonite tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi 3 geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
0: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Ciletuh, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam, dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri, terdapat puluhan objek wisata, dan 17 diantaranya begitu spesial, menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Di dalam kawasan geopark itu ada

0: yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini ya pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Kemudian apa dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya, karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Opon Pit Nam Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite Hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geosite Gunung Tajam, kemudian ada geosite Batu Baginda, kemudian geosite Pantai Punai, geosite Tebak Rasau, kemudian ada juga geosite Garumedang. Nah, setiap geosite itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geosite ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
1: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan gunung api purba bawah laut, lava bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi Kelapa Kampit, dan batu meteorit Tektit Satam yang tersebar pada zona kuarter aluvial. Geopark Belitung diakui UNESCO Global Geopark, tentunya persembahan untuk masyarakat Belitung dan Belitung Timur khususnya, dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya, untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian dan azan maghrib untuk Sungai Liat dan sekitarnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Perempat Sungai Sahabat Budaya, kami kembali menemani di jelang malam kali ini bersama dalam program ragam unsur budaya yang ada di Nusantara yang terus akan kita suarakan sebagai upaya pelestarian kebudayaan di tanah air Indonesia di tengah kondisi zaman seperti ini ya sahabat budaya. Jadi kita terus mendukung, tidak lelah, pokoknya semangat terus mengulang-ulang tentang ADAP Bayi, kebudayaan yang unik, terbaik, yang merupakan identitas dari bangsa kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit, deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman, nih. Lihat tuh, angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah, kena jemuran orang, lu mas sepe. Padam lah, Bik Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung. Ikan didapat dimasak santan. Jangan biarkan api ngelambung. Yo Sepradi, kita jagi api kayak hutan. Saling tegur, saling jaga, saling

0: Penelitian terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN menemukan mikroplastik nampak ke kedalaman laut Indonesia. Partikel plastik yang kecil noeme bahkan berpotensi masuk ke rantai makanan laut, mulai dari plankton, ikan kecil sampai akhir ada di meja makan kita. Mikroplastik ini bukan cuma masalah lingkungan, tapi ge pacak jadi ancaman kesehatan kalau terus kita biarkan. Udah, apa yang pacak kita lakukan? Nih, tips ya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi pakai tas belanja kain, botol minum isi ulang ke wadah makanan sendiri. Buang sampah pada tempat sampah plastik yang dibuang sembarangan pacak terbawa ke sungai, udah menuju ke laut. Pilih produk yang ramah lingkungan. Gunakan produk tanpa microbeads ke kemasan plastik berlebihan. Udah, ikuti aksi bersih lingkungan. Pacak mulai dari pantai, sungai, sampai lingkungan sekitar rumah kita. Plastik yang kita buang hari ini, pacak kembali ke tubuh kita esok hari.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Kabar Bangka Belitung kali ini kami sampaikan informasi kontingen gantung sumbang atlet terbanyak untuk O2SN SD tingkat provinsi. Sebradi kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Gantung jadi kontingen penyumbang atlet terbanyak yang akan mewakili Kabupaten Belitung Timur di ajang O2SN tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil seleksi ini, pertandingan yang telah dilaksanakan, sebanyak 5 atlet asal Kecamatan Gantung berhasil meraih juara, berhasil memperkuat kontingen Kabupaten Belitung Timur di tingkat provinsi. Kelima atlet junior Kecamatan Gantung yakni Syahnurdin SD Negeri 2 pada cabur senam lantai putra, Alessa Fredella SD Negeri 13 cabur senam lantai putri, Hafiz Albani Liandra SD Negeri 10 cabur pencak silat putra, Jason Alvaro SD Negeri 13 cabur bulu tangkis putra, serta Tamara Elvira SD Negeri 15 cabur kids atletik putri. Kedua kontingen O2SN SD Kecamatan Gantung, Fahrul Syukur mengaku bangga atas capaian para atlet yang telah berhasil mengharumkan nama sekolah dan kecamatan melalui kerja keras selama proses pembinaan dan pertandingan. Demikian dalam kabar Bangka Belitung.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Rumpa dari Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Sahabat budaya, hari ini guna menyampaikan tentang tradisi pesta panggil suku Ketapi, perayaan adat tahunan warisan leluhur masyarakat adat suku Ketapi diselenggarakan di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selengkap sesaat lagi.

Kalian simak kali ini informasi yang kami hadirkan. Tradisi pesta panggil suku Ketapi yang merupakan perayaan adat tahunan warisan leluhur masyarakat adat suku Ketapi yang diselenggarakan di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Tradisi ini rutin dilaksanakan setiap tahun di bulan Zulhijjah atau pasca Hari Raya Idul Adha. Dinamakan pesta panggil karena inti dari tradisi ini memanggil atau mengundang sanak saudara, kerabat, teman, hingga handai taulan dari berbagai tempat untuk datang beramai-ramai bersilaturahmi ke Desa Kacung. Beberapa hal penting mengenai pelaksanaan tradisi pesta panggil suku Ketapi ini merupakan wujud rasa syukur masyarakat, menjadi sarana pengungkapan rasa syukur atas rezeki dan keberkahan hidup. Selain itu juga berfungsi memperkuat tali persaudaraan, persatuan, kebersamaan, dan gotong royong antar warga. Mirip suasana hari raya, setiap rumah di desa menyajikan berbagai hidangan makanan untuk menyambut para tamu yang datang berkunjung.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepuk dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Loh apa-apa bunga kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Sahabat Budaya, dengan hadirnya Minang Timur sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan ku Rara beserta dengan kerabat yang bekerja untuk di edisi hari ini sampai di sini dulu. Terus dengarkan kami 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Sudah ini ada Ayu Iran Ngantika hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Rumpa Tarani Suneliat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Nominasi Suara Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73, kategori Drama Legenda, Cupak Gerantang, Produksi RRI Mataram.
2: Tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
3: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
4: Ayahanda, turun, pohon itu bahaya.
5: Informasi dulu ya, Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
4: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
3: Kau mau terbang, nak?
4: Iya, Ayahanda.
6: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
4: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
3: Katanya tadi mau terbang.
4: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
3: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
4: Loh, kenapa?
3: Karena kunci rumah kita hilang.
5: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
7: Wow.
4: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
5: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
4: Wah, cantik-cantik semua ya.
7: Kamu juga cantik, Putri.
6: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
7: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
5: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
6: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
7: Dasar ya, patih-patih sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
6: Terus kita harus bilang wow gitu?
7: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut?
6: Pusaran angin. Bola api.
7: Itu aja. Uno. Nih, rasain sinar penghancur.
8: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
6: Iya, Patih Mangkunegara.
7: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
8: Ampun, ampun.
7: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
4: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
5: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
4: Wow.
5: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong. Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
9: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
5: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
9: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan badannya besar, jadi aku ini kakakmu.
10: Cari makan di mana?
9: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
10: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
5: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
9: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
10: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
5: Beberapa jam kemudian.
10: Gimana? Dapat makanannya?
9: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
10: Oh,
9: kamu aja deh yang cari, capek nih.
10: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
9: Oke bro.
5: Dan beberapa jam kemudian.
10: Kak Cupak, lihat nih.
9: Wah, makanan. Ngutang nih?
10: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
9: Wah, kok bisa ya?
5: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
10: Eh Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
9: Beneran?
10: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
9: Siap.
5: Dan kemudian.
10: Wah, makanannya mana?
9: Kenapa sih? Ribut banget.
10: Makanan tadi mana?
9: Makanan?
10: Iya, kok gak ada?
9: Eh, iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
10: Apa?
9: Dicuri.
10: Dicuri?
5: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir samalah dengan cerita ini.
9: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
10: Kok bisa Kak?
9: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
5: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para pati tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
9: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
10: Oh iya?
9: Iyalah.
10: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
9: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
10: Mau.
9: Ya udah, diem.
5: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa, siap-siap buat duel.
9: Oh, jadi ini tempatnya?
11: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
9: Loh, Pati, mau kemana? Woi! Hah, dasar penakut.
10: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
9: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
10: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
12: Udah, ayo pulang.
10: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
12: Kerantang, tunggu.
5: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
4: Wow.
5: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
13: Jurus meke-meke.
14: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
12: Aduh, ampun, sakit.
10: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
12: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
10: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
15: Tangan setan.
14: Alah, jurus apaan tuh?
15: Ya!
14: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
10: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
12: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
10: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
12: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
10: Loh, kok aku lagi?
12: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
10: Oh, iya.
5: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan. Ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
12: Yes, aku ada ide.
15: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
16: Ya, Kak. Tunggu.
5: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya. Akhirnya sembuh deh.
12: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
5: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
10: Gimana, Kak? Kalau kita aja yang duel?
12: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
10: Kenapa? Gak berani.
12: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
10: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
12: Pedas. Mataku perih.
10: Satu lagi jurus ayam taliwang.
15: Ampun Grantang, ampun.
17: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang,
5: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
6: Patih, habisi dia!
10: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
5: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
4: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
10: Iya, Nyonya Grantang.
5: Akhirnya Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi.

0: Demikian nominasi Suara Kencana 2018 kategori Drama Legenda.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Tahukah Anda mengapa pesawat dilarang terbang di atas Ka'bah? Larangan ini kerap dikaitkan dengan berbagai mitos. Salah satunya anggapan bahwa di atas Ka'bah terdapat medan magnet atau gaya gravitasi yang sangat kuat sehingga bisa mempengaruhi penerbangan. Namun, anggapan tersebut tidak didukung oleh penjelasan ilmiah. Faktanya, larangan terbang di atas Ka'bah lebih disebabkan alasan keselamatan dan penghormatan. Kawasan Masjidil Haram setiap saat dipadati jutaan jemaah. Jika pesawat melintas dan terjadi gangguan teknis, resikonya sangat besar bagi keselamatan manusia di bawahnya. Selain itu, Ka'bah merupakan tempat suci umat Islam dan pusat ibadah dunia. Untuk menjaga kehusyukan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seperti sapa budaya di Seres 3,9 MHz 4 RRI Sungaliat Iren Nganji Kak Seperadi malam hari ini Seperadi dari jam 8 hingga jam 12.10 Kak Seperadi Kak jangan kemana-mana Kak tetap dengarlah di Seres 3,9 MHz 4 RRI Sungaliat Nanti Iren malam nih udah malam.

0: Jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ayo lah, bay.
0: Oh, Mut. Baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Weh, bay. Ao. Jut bener kan ini, Gih? Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Ao, tenang bae pokoknya.
0: Di pada orang, penegeh kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello. Bajuku, Mbak Segale. Ya Allah, cuman ini, kering kita. Pekak gue udah nyuci lagi. Adai, pecah-pecah repak gale isi nih. Aduh, gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi? Katanya juwet, nilah hasil lapun tukil. Dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana. Entah apa pikir. Jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.
2: Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilun kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apedak tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Wow. Nah sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Pradi. Ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik, wasit tak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik, hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat malam sore sahabat budaya, informasi di apresiasi budaya lokal kita, Angin Mamiri. Angin Mamiri malam hari ini seperti sahabat budaya Iren hadirkan untuk Ika Spradia, ada informasi bolu cuke, kue tradisional Bugis yang menaklukkan lidah Spradi, manis dan lezat. Kue bolu cuke ini dari Bugis jadi kudapan tradisional yang patut dicubit Spradi. Nah, bolu cuke ini Spradi adalah kue tradisional kebanggaan suku Bugis, salah satu suku terbesar yang menempati kawasan Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Berbeda dengan bolu peca yang bertekstur lembut dan basah karena siraman gula merah. Kemudian bolu cuke ini yang tak kalah populer ini memiliki tekstur lapisan luar lebih renyah, namun bagian dalamnya tetap lembut dengan cita rasa manis. Kudapan ini bukan kue tradisional biasa. Di dalam pembuatannya ada makna filosofis yang dibagikan suku-suku Bugis untuk memberi nutrisi dan menambahkan stamina keluarganya. Penasaran kan apa maksudnya Spradi? Oh, nah Spradi sahabat budaya, nih dia sahabat budaya, ada asal usul bolu cuke Spradi. Nah, bolu cuke ini memiliki sejarah cukup panjang. Konon kue ini mulai dikenal sejak abad ke-19 di wilayah Ajatapareng, Sulawesi Selatan, sebagai bekal para perantau saat pergi berlayar. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan kalau kue tradisional ini awalnya dibuat sebagai hadiah dalam upacara adat dan perayaan. Namun alasannya jelas Spradi, bolu cuke adalah kudapan lezat yang tahan lama dan mudah disimpan, sehingga selalu jadi pilihan dalam berbagai kesempatan. Jadi dominasi rasa manis dari campuran gula merah dan gula pasir, kue dengan bahan dasar tepung beras ini menjadi sajian yang cocok untuk disajikan di cemilan atau hidangan penutup. Tekstur luarnya renyah dengan bagian dalam lembut dan aroma harum yang menambah kelezatan bercampur dalam mulut. Namun sendiri, cuke diambil dari cara membuatnya yang dicungkil keluar dari dalam cekatan. Jadi bolu cuke ini artinya bolu yang dicungkil. Dulunya kue ini dibuat dalam wajan tapi hasilnya tak terlihat bagus, sehingga akhirnya dibuat loyang cetakan dengan lubang-lubang di dalamnya yang berbentuk menyerupai kacang pecan, oval dan bergaris. Nah, seperti sahabat budaya, filosofi bolu cuke ini, bahan dasar membuat bolu cuke adalah gula merah dan tepung beras terbuat dari beras yang digiling. Kedua bahan ini dipilih karena bisa membuat kenyang dan menambah energi. Dilansir dari Detik Sulsel, beras adalah lambang kemakmuran bagi rakyat Bugis. Makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan, maka beras banyak dipilih jadi bahan utama pembuatan berbagai jenis kudapan. Nah, sedangkan gula merah adalah sumber kekuatan. Dahulu semua makanan yang dicampur gula merah jadi terasa lezat. Orang yang mengkonsumsinya pun jadi punya tenaga. Nah, teori ini terbukti benar-benar karena gula juga merupakan sumber karbohidrat. Seperti karbohidrat pada umumnya, gula berperan dalam menyediakan energi untuk tubuh. Nah, itu dia seperti sahabat budaya. Oh, jadi Bugis juga punya kue tradisionalnya Spradi. Oh, jadi Spradi bolu cuke, kue tradisional Bugis yang menaklukkan lidah. Itu dia Spradi sahabat budaya, informasi di apresiasi budaya lokal di Angin Mamiri kita malam hari ini. Iren isi dengan informasi adik kue tradisional Bugis. Oh,

Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: kamae asal lo sing ngono
1: kana. Ternyata toko mae awas aja piye. Toko mate awas karo bompo, Bos. Amure kuwi ya sawak lo sing capuri kasih isina, namo pik kocain cepi, ya kau ipitangi burung go, tapa macam apa? Kamu rekmati awas, bos tanya toko mewah. Lanjut.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

0: Bejang, apa puli yang kau bawa tuh?
1: Gak apelah memang, gak tau bay.
0: Dak, ancok gue kane sini emang lihat.
1: Yo mang, gak apelah dak.
0: Hah kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan. Sini barang tuh jang. Kak jangan cube, makai benda si kok nih. Gawe kan jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain gimak.
0: Kailah mang. Bukan ge ku ketak justru tuh kato jangan nurut orang. Beri contoh baik kayak kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang lah cukup menderita. Mane te iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kek bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang saro benar dapat ikan. Mendak makan nih, dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini? Ku ngerti mentu jang. Tapi jango selain mikir perut kita, kita nih nak mikir ge laut kita nih, alam kita. Jangan sekenak yuk perut kang lah. Men kita jaga laut kita nih kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kane dengar dak bilang ngejang?
1: Ao nian mango. Selama ini kula salah jalan rupe ya. Pantes saro bule ikan karang-karang ancok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
0: Ha, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkala sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
1: Ao lah mangga. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
0: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
1: Ya iyalah mangga.
0: Mau lapuan ah. Oke lah, ku pulang lu jang. Tapi kah hati-hati ngelaut tuh. Kah jangan cube-cube kah. Sini barang aku bawa mama ah.
1: Lah mang, dak pe dak. Ku dak ngelaut lagi dak. Dak ngebom lagi dak.
0: Janji yo.
1: Dak, janji. Be.
0: Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.

betapa laparnya planet bumi ini. Ketika banyak eksploitasi yang merusak lingkungan tengah gencar terjadi. Ketika manusia mengambil ikan di laut dengan ranjau. Ketika pohon-pohon mulai ditebang dan dijadikan bahan industri. Dan ketika kendaraan bermotor tak lagi ramah lingkungan yang mengotori oksigen. Semua seharusnya sudah menjadi tanggung jawab manusia. Tetapi manusia tidak melakukan apapun dan memilih hanya untuk terus mengeluh dengan banyaknya bencana alam, seakan alam atau lingkungan yang menjadi penyebab bencana dan mereka yang dikambing hitamkan. Kini bumi sudah tua, sebagai penghuninya sudah selayaknya manusia menjaga dan merawatnya.

Malam Sepradi Sahabat Budaya, kita selanjutnya di acara kita di Tangtut, tembang terakhir untuk tidur Sepradi. Nah di Tangtut nih ada informasi sedikit Iren hadirkan untuk Ika Sepradi Sahabat Budaya, tembang terakhir untuk tidur Ika Sepradi. Iren hadirkan informasi nih dikutip dari rri.co.id, ada merasa lebih produktif di malam hari. Ternyata kita punya alasan Sepradi. Nah Sepradi Sahabat Budaya, malam umumnya identik dengan waktu istirahat, tetapi sebagian orang justru merasa lebih fokus dan produktif saat larut. Seseorang seringkali memilih ke bekerja pada malam hari karena merasa energi dan konsentrasi berada di puncak. Kecenderungan ini berkaitan dengan kronotipe, yaitu pola alami tubuh yang mempengaruhi waktu seseorang paling aktif. Kronotipe ini membantu menjelaskan mengapa ada orang yang nyaman bangun pagi maupun lebih aktif pada malam hari. Nah, faktor genetik menjadi salah satu penentu utama apakah seseorang cenderung produktif di pagi atau malam hari. Nah, di alasan seperti kita simak mengapa sebagian orang lebih produktif di malam hari dan mengantuk pada pagi hari. Nah, melansir dari berbagai sumber, yang pertama tuh ketenangan malam mendukung konsentrasi. Pada siang hari, berbagai aktivitas dan gangguan sering membuat sebagian orang kesulitan menjaga faktor saat bekerja. Bagi mereka yang sensitif terhadap rangsangan, suasana malam yang lebih tenang terasa mendukung konsentrasi dan produktivitas. Kemudian yang kedua, Spradi, kadar kortisol menurun pada malam hari. Nah, menjelang malam, kadar hormon kortisolnya cenderung menurun sehingga tubuh mulai merasa lebih rileks dan siap beristirahat. Kondisi ini membuat sebagian orang lebih nyaman berkonsentrasi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan fokus lebih baik. Yang ketiga, Supradio, pengaruh fase tidur atau REM. Nah, fase tidur REM nih atau rapid eye movement umumnya terjadi pada bagian aktif pada bagian akhir waktu tidur saat seseorang beristirahat. Pada sebagian orang, terutama yang kreatif, ide baru kerap muncul setelah terbangun dari fase tersebut. Yang keempat, seperti yang terakhir, seperti tingkat konsentrasi yang cenderung tinggi. Nah, jadi orang-orang yang aktif di malam hari terbukti punya konsentrasi lebih tinggi dibanding kelompok lain saat hari mulai gelap. Menarik ke fokus para pecinta malam hari ini juga justru semakin meningkat tajam setelah mereka melewati waktu kerja seharian. Nah, meski demikian, produktivitas tidak selalu ditentukan oleh malam atau pagi, melainkan kesesuaian dengan ritme tubuh alami. Memahami kronotipe dapat membantu seseorang mengatur jadwal aktivitas agar tetap fokus, sehat, dan produktif sehari-hari. Nah, itu di Sepradi Sahabat Budaya, informasi di Tangtut kita Iren hadirkan malam hari ini Sepradi. Jadi merasa lebih produktif di malam hari itu ternyata punya alasan yang ada 4 tadi Sepradi. Nah, itu di Sepradi Sahabat Budaya, kita lanjut kembali informasi ya kelak Sepradi, besok hari Sepradi. Ini Iren hadirkan lagu-lagu menemani Ika di santai malam Ika nih Sepradi. Kelak jam 11 kita akan putar dambus Sepradi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yo, gua. Apa ini?

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang nggak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku nggak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya nggak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Minggu tanggal 7 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.